Damai sejahtera Tuhan besertamu. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga Bapak Petra Antolin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan dan hormat hanya bagimu saja. Puji nama Tuhan. Om Yudi yang ada di Probolinggo menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus ya. Dan Mbak Nina serta kru, selamat melayani, berkah dalam. Matur nuwun Om Yudi, pujian sudah hadir ya. Tuhan memberkati. Kita dengarkan kembali pujian di muka Tuhan Yesus.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tuhan memanggil kita menjadi terang untuk memancarkan kasih, kebenaran dan perbuatan baik agar sesama memuliakan Bapa di surga. Amin. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain dan saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Aci yang ada di Grati, Shalom, selamat pagi. Sukacita dan damai sejahtera menyertai akhir pekan yang penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Semoga hari ini kita semuanya sehat serta dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Dan juga menyapa Bapak Andres Lat, Bapak Bambang Wahyudi, Ibu Birtilianini, Ibu Dewi Ros Solikin, Ibu Endang Hastuti, Ibu Katarina Nunu, Ibu Santi Hendrawati, Ibu Novi Margareta, Bapak Aldi Bro, Robert Armatu, dan terima kasih buat jempol manis Anda.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kita. Mari kita tutup plus delot program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami boleh berkumpul bersama pagi hari ini di Press the Lord program. Terima kasih atas kehadiran-Mu yang membawa kedamaian dan sukacita di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami berterima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk peka dan peduli pada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini kami terlalu egois dan hanya fokus pada diri sendiri. Bukalah mata hati kami ya Bapa, agar kami dapat melihat keluar, melihat mereka yang membutuhkan, dan menggerakkan tangan kami untuk berbagi. Jadikanlah hidup kami saluran berkat-Mu yang mendatangkan damai dan sukacita bagi sesama. Lembutkanlah hati kami Bapa. Kikiskanlah keegoisan dan ketidakpedulian yang sering kali menguasai diri kami. Berikanlah kami hati yang luas, hati yang mampu menjadi tempat berteduh bagi mereka yang sedang terluka, kesepian, dan kehilangan arah. Pakai hidup kami menjadi saluran kasih dan ketenangan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawatlah negeri ini ya Bapa. Jadikanlah Indonesia bangsa yang adil, sejahtera, berintegritas, takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi masyarakat di dalamnya maupun bagi dunia. Berkati seluruh masyarakat Indonesia, para petani, nelayan, pekerja, anak-anak muda, hingga mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan pertolongan ya Bapa. Jauhkan negeri ini dari perpecahan, kebencian, korupsi, dan bencana. Pakai gereja-Mu Tuhan dan setiap anak-anak-Mu di negeri ini untuk menjadi garam dan terang, membawa damai, serta menyatakan kasih-Mu agar banyak orang mengenal keselamatan. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap pemimpin, atasan, dan pengurus di perusahaan tempat kami bekerja ini ya Bapa. Kami menyerahkan Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, hidup dan hikmat mereka ke dalam tangan-Mu. Berikanlah mereka hikmat dan pengertian daripada-Mu dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan, serta strategi bisnis. Biarlah kepemimpinan mereka tidak didasari oleh ego atau keserakahan, tetapi oleh kasih, keadilan, dan integritas. Jadikanlah mereka pemimpin yang peduli, yang memperhatikan kesejahteraan, keadilan hak, serta keselamatan jasmani dan rohani setiap karyawan ya Bapa. Lembutkanlah hati mereka untuk mendengarkan Tuhan, untuk menghargai dan membimbing tim dengan sabar. Biarlah melalui perusahaan dan kepemimpinan ini nama-Mu dipermuliakan. Jadikanlah tempat kerja kami wadah di mana kebaikan, damai sejahtera dan pertumbuhan terjadi, sehingga berkat-Mu bukan hanya berupa materi, tetapi juga sukacita dan perlindungan bagi seluruh karyawan beserta keluarga mereka. Ampuni Tuhan, jika ada gesekan atau kepahitan di antara pimpinan dan karyawan, ajarkan kami Tuhan untuk saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Bapa, buat Ibu Aci, Bapak Asyen, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Setia Budi, Bapak Wiji Mulyono, Bapak Tony, Bapak Roni Kusuma, Bapak Purmanam, Ibu Yuni, Furin, Bapak Waluyo Adi, Om Aliani Chandra, Neri, Riki, Yohan, Beatrice, Abah Wesel Samplangan, Bapak Paulus Kumala, Bapak Justadi Kuncoro, Om Yudi, Putra Antolin, Ibu Emi, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, Bapak Andre Palar Setiawan, Roni Kristian, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Kristianto Fatoni. Saat ini kami berdoa untuk seluruh pendengar terkasih yang bergabung maupun yang belum bergabung ya Bapa, yang mendengar dan setiap hati yang hadir di persekutuan Press the Lord program pagi hari ini.
Penuhilah hati kami semua dengan kasih-Mu yang mula-mula, ya Bapa. Jamahlah setiap pribadi agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, tetapi menjadi pembawa dampak yang nyata. Urapilah setiap perkataan, sikap, dan pikiran kami, supaya dari dalam diri seluruh pendengar mengalir aliran-aliran berkat. Biarlah komunitas ini menjadi tempat di mana kami saling membangun, bukan menjatuhkan, saling menguatkan saat ada yang lemah, dan saling menghibur saat ada yang berduka. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja aktif di dalam kami, ya Bapa, sehingga seluruh pendengar terkasih digerakkan untuk saling memberkati melalui senyuman, perkataan yang manis, doa yang tulus, serta uluran tangan yang penuh kasih. Jauhkanlah kami dari rasa egois, iri hati, atau kepahitan, ya Bapa. Penuhilah kami dengan kerendahan hati untuk saling melayani. Biarlah melalui persekutuan ini, Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan dunia dapat melihat kasih Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press the Lord program didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan tetap bertugas di pagi hari ini, khususnya di Morning Classic ya. Tadi kita sudah memulai hari dengan doa, sekarang kita saatnya mempersiapkan segala sesuatu untuk kita kerjakan pagi hari ini, sembari mendengarkan komposisi-komposisi klasik yang sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokok

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersama.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.

92,5 Star FM menyampaikan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 2 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 58 menit waktu Star FM. Baik, saya juga menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Selamat pagi Mbak Nina, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Loni Christian, terima kasih sudah bergabung, dan juga Bapak Asian yang ada di situ Bondo. Lagi perjalanan ke rumah baru sarapan, perjalanan ke rumah ini baru sarapan gitu ya maksudnya. Enggak ada spasi, enggak ada koma titiknya soalnya. Setelah nyampe rumah pergi lagi anterin kopi, tetap semangat dan terus bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih Mbak Nina, God bless you. Om Yudi, shalom, selamat pagi. Bunga bermekaran warna-warni indah sekali, seperti senyum ceria Om Yudi pagi hari ini. Baik, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Mau ke puskesmas dulu Mbak, nganterin temanku sakit. Oke. Menolong satu dengan yang lain ya Om Yudi, memberkati satu dengan yang lain, saling menopang begitu ya. Baik, warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, masih bersama dengan saya Nina Kurniawan ya. Tadi pagi bersama Prestilot Program, lanjut Morning Classic. Dan sekarang tiba saatnya Star Kids, kedatangan dari Pos Paut Widya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Kepala Sekolah dan juga nanti ada anak-anak yang hadir untuk menghibur Anda.

0: 105,5 Star FM. Baik warga Star, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, hari ini Starkid kedatangan dari Pos PAUD Widya Bunda. Begitu ya Bu. Mari kita berkenalan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah. Silakan memperkenalkan diri Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi dengan Kak
0: Nina. Iya.
1: Perkenalkan, saya dari Pos PAUD Widya Bunda sebagai kepala sekolah. Nama saya Ibu Suhartini, biasa dipanggil Bu Ninit
0: gitu. Bu Ninit, ya. Oh beda sekali ya Ibu Suhartini, Bu Ninit ya,
1: karena kecil dulu.
0: Sudah nama panggilan dari kecil ya Bu ya. Baik, Ibu Nini, Ninit ya, Ibu Ninit mungkin bisa memperkenalkan sekolahnya, mungkin profilnya, fasilitas dan sebagainya bisa disampaikan.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya.
1: Kebetulan kami di Pos PAUD Widya Bunda ini berdiri sejak tahun 2007. Ya, 2007 yang semula ada program dari Gubernur Jawa Timur waktu itu bahwa satu desa ada satu PAUD, maka di Desa Karangsono berdirilah sebuah lembaga Pos PAUD Widya Bunda yang dibawa naungan desa dan PKK desa, yang alhamdulillah sejak tahun 2007 sampai sekarang kami tetap eksis ya. Dari jumlah murid dan peminatnya selalu banyak itu.
0: Iya, syukurlah. Ini kalau boleh tahu Bu, ini kan judulnya Pos PAUD Widya Bunda begitu ya. Ini memang khusus untuk PAUD saja atau mungkin ada TK-nya juga ya Bu ya?
1: Sebenarnya kalau untuk Pos PAUD itu bisa melayani usia 2 sampai 6 tahun, bisa sama usia TK. Tapi karena di sini kami ada di desa itu ada yayasan yang di mana ada Pos PAUD dan TK PKK Jutnyadin, kita biar rukun, biar jadi kita yang Pos PAUD melayani yang sebelum anak-anak sekolah di TK. Setelah lulus dari Pos PAUD Widya Bunda, kita langsung arahkan anak-anak ke TK yang terdekat. Itu bebas anak-anak kemana.
0: Satu yayasan ya, Ibu ya. Untuk jumlah muridnya di Pos PAUD ini cukup banyak ya Bu ya?
1: Cukup banyak. Untuk tahun ini kita 30 itu sudah kami batasi. Memang kami ada dua rombel. Satu rombelnya ada dua guru pendamping.
0: Satu rombelnya 30?
1: Satu rombelnya 15 anak.
0: 15 anak, ya, ada 2. Ada berapa guru ya Bu ya?
1: Ada 4.
0: Ada 4, jadi 2-2 begitu ya. Mungkin selama ini ada kegiatan-kegiatan yang berprestasi di Pos PAUD ini Bu? Ada kegiatan apa aja?
1: Alhamdulillah untuk prestasi baik dari guru, terus ketika ada lomba Mama Mia parenting di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan, alhamdulillah Pos PAUD Widya Bunda dari tahun ke tahun selalu ada yang menjadi juara.
0: Selalu nyangkut ya, ya Bu ya. Ya.
1: Dan sering di event-event kegiatan himpau di kabupaten ya, halal bihalal atau apapun, Pos PAUD Widya Bunda selalu ditunjuk untuk tampilan anak-anak itu ya. Dulu pernah di dinas itu di Empu Sendok, halal bihalal, terus di kecamatan. Selalu Pos PAUD Widya Bunda yang
0: sering diundang
1: sering,
0: ya Bu ya,
1: sering disuruh ketiban sampur, dan alhamdulillah karena ini kesempatan
0: betul.
1: Kami sudah tidak tidak berpikir panjang lagi. Yang penting anak-anak bisa tampil, bisa mandiri, dan ya kami ikut. Tapi itu pun semua berkat kerjasama dengan wali murid dan beberapa pemerhati
0: guru kami. Yang ada juga ya. Di Pos PAUD Bunda ini fasilitasnya ada apa aja ya Bu ya?
1: Ada dua gedung ya, satu kantor, alhamdulillah sangat luas ya, itu dibangunkan desa. Ada dua toilet di sini, terus APE luar, terus halamannya juga luar biasa, luar sekali.
0: Playground tentunya, ya, Bu, ya.
1: Terus APE dalamnya juga alhamdulillah tidak kurang, sangat banyak.
0: Iya, ya, syukurlah. Bu, kalau PAUD gini sudah ada ekstra kurikuler apa belum ya?
1: Kami ada.
0: Ada, apa aja itu, Bu?
1: Ekstra tari sama musik.
0: Oh, sama sudah
1: musik
0: ada.
1: Musik sama nyanyi.
0: Tari, musik sama nyanyi, ya, ya, Bu, ya. Itu mendatangkan guru dari luar atau guru yang ada?
1: Kalau untuk ekstra tari kita libatkan hanya guru.
0: Hanya ya, guru ya.
1: Karena Bu Guru PAUD harus bisa menari.
0: Harus cuma, bisa semua ya, Bu, ya. Ya.
1: Cuma Bu Gurunya saya leskan. Terapkan ke anak-anak. Kalau untuk ekstra musik kita ambil guru dari Kecamatan Brigen. Kebetulan teman ya, setiap hari Jumat kita pakai organ anak-anak untuk bisa berlatih bernyanyi.
0: Iya, itu juga sering ikut kegiatan di luar ya, Bu, ya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Ini anak-anak ini biasanya, Bu, kalau kegiatan di luar gitu sama gurunya saja atau orang tua mendampingi?
1: Orang tua mendampingi.
0: Oh, orang tua ya, mendampingi ya, Bu, ya. Jadi karena masih PAUD ya. PAUD, usia ya. 3 sama 4 ya, Bu, ya, kalau PAUD
1: usia 3-4 ya, tahun.
0: Oke. Okay. Baik, Bu. Kenapa sih orang tua harus menyekolahkan anaknya ke Pos PAUD Widya?
1: Ya, karena di sini usia 3 sampai 4 itu anak-anak butuh bersosialisasi dengan teman, bisa untuk apa ya itu bakat-bakat anak. Di situ kalau di rumah kan rentan anak-anak itu pasti yang dipegang itu HP. Jadi ketika bisa masuk di sekolah, mungkin anak-anak itu bisa kegiatannya bisa dialihkan ke itu, belajar sambil bermain.
0: Belajar ya, sambil bermain. Untuk kegiatan jam belajarnya ini jam berapa sampai berapa ya, Bu?
1: Setengah 8 sampai jam 10.
0: Setengah 8 sampai jam 10. Itu banyak bermainnya juga, belajar sambil bermain ya, begitu ya, Bu. Oke. Tentunya anak-anak juga diajarkan mandiri juga ya.
1: Mandiri, ya.
0: Ini kesering ya, Bu, ya anak-anak diajak untuk kegiatan di luar sekolah gitu.
1: Iya. Kami biasanya di puncak tema selalu kegiatan di luar ya. Nggak, kadang apa? Ada yang berhubungan dengan alam ya. Terus kita ke instansi-instansi terdekat yang berhubungan dengan tema pembelajaran, misalnya profesi, kita ajak anak-anak ke kantor polisi
0: untuk mengenalkan Koranil, profesi ya. Juga di sini juga, Bu, profesi penyiar.
1: Iya. Pengalaman yang baru.
0: Pengalaman ya, baru ya. Di sini juga anak-anak diedukasi ya, untuk diajarkan mengenal alat komunikasi kayak radio ya, seperti itu, buat berita atau info. Ya. Nah, zaman sekarang anak-anak kan kenalnya HP.
1: Iya.
0: Dan radio juga bisa didengarkan melalui Google, melalui HP juga bisa. Jadi kami radio juga enggak ketinggalan, tetap ngikuti meskipun zaman sudah sosial media. Radio pun juga bisa masuk ke sana. Bu, yang terakhir, kesan dan pesannya, Bu, membawa anak-anak ke Radio Star FM.
1: Alhamdulillah adem di sini, tempatnya luas dan
0: syukurlah.
1: Ini menjadi pengalaman yang baru. Mudah-mudahan ke depan Pos PAUD Widya Bunda di tahun ajaran berikut-berikutnya tiap tahunnya anak-anak nanti tak bawa ke sini.
0: Amin. Seperti kami tunggu itu, ya, Bu, ya. Sampai TK-nya ya, Bu, ya.
1: Insyaallah.
0: Iya. Terus harapan apa yang ingin Ibu dapat untuk anak-anak setelah dari sini? Harapannya apa ya, Bu?
1: Harapannya anak-anak bisa bertambah wawasan, kemandirian, terus mengenal apa yang belum mereka kenal ya. Selama ini kan ini masih awal ya. Apa sih itu radio? Apa sih itu? Kan anak-anak belum tahu. Dan insya Allah ketika kita mengenalkan anak-anak tentang radio, tentang alat komunikasi sejak usia dini, kedepannya anak-anak akan lebih mengerti.
0: Iya, jadi mulai awal sampai zamannya berubah seperti apa, yeah. Bagaimana perubahan alat komunikasi ini seperti itu ya, yeah. Bu ya. Baik, terima kasih Bu untuk kedatangannya di Star 105,5 FM. Mungkin ada yang belum tersampaikan untuk menyampaikan sekolahnya supaya para orang tua ini terkesan dan mau menyekolahkan ke Pos PAUD Widya, yeah. Widya Bunda. Silakan, mungkin ada yang tertinggal belum tersampaikan.
1: Oh ya, di Pos PAUD Widya Bunda juga ada kelas parenting dan kelas orang tua hebat, yang mana kita setiap 3 bulan sekali ya kita laksanakan. Terus setiap 3 bulan itu kami evaluasi kegiatan pembelajaran. Kita tanya satu per satu wali murid, perkembangan apa yang sudah dicapai dan apa yang harus dilakukan guru pendamping, biar selaras ya. Selaras, yeah. Apa yang diharapkan orang tua sama bu guru, di sekolah itu
0: sejalan,
1: bisa
0: seirama.
1: Ya, karena kan bu guru juga enggak bisa anu kalau tanpa
0: orang ada, dukungan ya, orang tua,
1: karena bagaimanapun guru hanya sebentar di sekolah,
0: iya. Kita saling membutuhkan
1: ya,
0: Bu
1: seperti itu ya. Terus kita juga melibatkan orang tua sebagai bu guru tamu, sebagai guru tamu ya. Biasanya kalau ada orang tua yang menjadi dokter, ada orang tua yang menjadi TNI dan lain sebagainya, kita undang,
0: diberikan ruang ya Bu
1: ya, untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak.
0: Luar dan biasa.
1: Itu sangat luar biasa dan antusias wali murid sangat-sangat apa ya? Kerjasamanya luar biasa,
0: iya,
1: sekali.
0: Melibatkan orang tua ya Bu ya. Jadi
1: terus satu lagi juga kita ada kegiatan birthday party-nya untuk anak-anak yang berulang tahun di bulan itu. Selalu kami rayakan bersama-sama.
0: Selalu itu ya, ya Bu ya.
1: Yang difasilitasi oleh lembaga.
0: Oh, dari seperti sekolah itu,
1: dari
0: ya.
1: Dari sekolah.
0: Luar biasa. Jadi anak-anak pasti senang ya. Pasti namanya senang. Anak-anak kecil ya, itu kalau dirayakan kalau pasti senang.
1: Di ulang tahun itu senang walaupun kuenya kecil tapi enggak berbagi apa-apa. Jadi anak-anak senang sekali.
0: Iya, ya. Luar biasa sekali ya. Di Pos PAUD Bunda ini ya. Mungkin warga sekitarnya atau mungkin di luar warga situ bisa ya Bu ya, bisa masuk sekolah di Pos apa PAUD, Pos PAUD,
1: Pos PAUD Widya,
0: Widya Bunda. Oke. Baik, semuanya sudah tersampaikan Bu?
1: Alhamdulillah, insya Allah sudah.
0: Sudah, baik, terima kasih banyak. Giliran nanti anak-anak yang mau siaran ke sini ya Ibu. Baik, kita dengarkan satu ini.
2: Kalesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, entar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Ih, kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: acul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: Seletus 5,5 Star FM. Baik warga Star, sudah siap anak-anak yang imut-imut, mungil-mungil comelnya. Halo adik-adik. Halo. Bisa sapa semuanya? Halo. Halo. Baik, kenalan dulu ya. Siapa namanya?
1: Nahwa.
0: Yang sampingnya ini siapa si kecil? Siapa namanya? Siapa?
1: Ataya.
0: Ataya. Yang ini?
1: Anggun.
0: Anggun.
1: Kakak Awa.
0: Kakak Awa. Ini yang ini belum pakai pita.
1: Mbak Alma.
0: Mbak Alma. Ini loh yang ujung ini siapa namanya? Ini cantik. Siapa namanya?
1: Piel.
0: Piel. Oke, adik-adik mau nyanyi lagu apa ini?
1: Cica.
0: Cica, ayo semuanya nyanyi yang kompak, suaranya yang keras ya.
1: Iya.
0: Biar didengarkan di rumah, di radionya, di ini masuk internet juga loh, seluruh dunia ya. Jadi adik-adik kalau nyanyi harus yang kenceng, oke? Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga.

Pernah digigit nyamuk? Pernah digigit nyamuk? Pernah. Oke, gantian dulu sama temannya ya. Oke, teman yang lainnya bisa dipersiapkan dulu.

Oke, sudah hadir lagi giliran berikutnya. Aduh, ini namanya juga anak-anak PAUD ya. Jadi comel semua dan imut-imut. Halo, kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu, ayo semuanya berdiri di depan mic. Nah, ayo yang di depan mic siapa namanya? Siapa? Asa, lanjut. Namanya siapa, Dek? Siapa? Siapa? Yang keras ya kalau ngomong. Aduh, ini secomel anak-anaknya ini, suaranya imut banget. Siapa? Harun. Kakak lo gak dengar padahal sudah pakai headphone. Elea. Ayo yang keras, jangan malu-malu. Iya. Adik-adik, adik-adik mau nyanyi apa? Enggak boleh malu loh ya. Siapa di sini yang malu? Coba semua teriak ah gitu. Ah, nanti suaranya yang kenceng gitu ya kalau nyanyi. Ayo, kakak hitung ya. 1, 2, 3.

0: Diulang yang keras.
1: Naik kereta api.
0: Yang keras.

0: tepuk tangan. Pinter, berani semua. Sekarang giliran teman-temannya yang nyanyi ya. Adik-adik bisa kembali ke tempatnya. Sekarang giliran temannya. Terima kasih ya. Terima kasih adik-adik. Nah, itu Kak Uzi, langsung perkenalan saja siapa namanya. Halo, namanya siapa adik? Namanya siapa? Adik-adik, kalau sudah di depan mic, tidak boleh malu bicara ya. Tidak boleh malu bicara, semua harus mengeluarkan suara. Ayo, mau kenalan enggak? Siapa namanya?
1: Elsa.
0: Elsa. Yang satunya siapa? Mungkin bisa diturunkan mic-nya Kak Rani.
1: Elsa.
0: Yang sebelahnya Elsa Num. Halo.
1: Ayla.
0: Aduh, gitu dong suaranya keras.
1: Elma.
0: Siapa? Elma. Ayo yang cowok. Oh, itu yang comel. Siapa namanya?
1: Raka.
0: Raka. Lafasya. Ayo adik-adik semuanya bisa berteriak kan? Suaranya bisa keluar kan? Mau nyanyi lagu apa ini? Kereta api juga. Iya. Oh, balonku ada 5. Balonnya ada berapa? 5. Nanti kalau nyanyi suaranya yang keras, yang lantang ya, biar didengarkan orang-orang di rumah ya. Oke, 1, 2, 3.

0: Yang keras.
1: Ada lima. Halo.

0: Dek pinter, yang ini suaranya cukup lumayan lah ya, mau keluar. Ayo yang berikutnya, jangan malu-malu untuk mengeluarkan suaranya ya. Ini ada siapa lagi?
1: Nanti.

0: Nah, ini berani sendiri saja. Halo, oh iya itu Kak Uci pengen pakai headphone-nya. Siapa namanya, Dek? Siapa? Yo, kalau ngomong di depannya mic, bukan kesana. Siapa namanya? Siapa?
1: Mas Umar.
0: Mas Umar. Yang ini siapa? Si ganteng?
2: Kenan.
0: Ini mau berdua aja apa sama teman-temannya?
2: Garuda.
0: Garuda Pancasila. Ada lagi temennya?
2: Ya.
0: Oke. 1, 2, 3.

0: maju, ayo maju, maju, ayo maju,
1: maju. Maju luar biasa, pintar sekali. Cuman berdua tapi suaranya keras ya. Halo, adik ganteng siapa namanya? Mas Ilham. Mas Ilham mau ditemanin siapa?
2: Sama siapa?
1: Sendiri.
2: Pancasilanya sendiri.
1: Berani sendiri. Hebat. Ayo. Satu, dua, tiga.
2: Pancasila.
1: Loh?
2: Satu.
1: Ayo, mulutnya dibuka.
2: Pancasila. Mas Ilham, ayo suaranya.
1: Mana suaranya? Kok enggak ngomong?

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, di tahun 2003, para personil The Cranberries ingin meluangkan waktu untuk kehidupan pribadi mereka. Dolores sendiri memilih pindah ke Kanada untuk fokus mengurus anak-anaknya serta merawat anggota keluarga yang sedang sakit kala itu. Masa vakum ini dimanfaatkan para anggota untuk bereksperimen di luar band. Dolores merilis 2 album solo, Are You Listening dan No Baggage. Sementara gitaris Noel Hogan membentuk mono band, sedangkan Fergal dan Mike juga sibuk dengan proyek musik serta usaha pribadi mereka. Oke, dari The Cranberries, Just My Imagination.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pagi.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Paul Anka lewat satu lagunya, Put Your Head on My Shoulder. Selamat pagi, selamat bergabung, selamat mendengarkan Star Memory ya. Terima kasih buat Fadil yang ada di Pandaan, Ilyas yang ada di Pandaan, Shiva, selamat bergabung, Laila yang ada di Pandaan, untuk Yosa juga, Bulan, terima kasih. Untuk lagunya ini belum masuk di Star Memory. Aira dari Dewa sudah kita dengarkan ya, yaitu Aku Milikmu. Terima kasih buat Nizam, Bu Anis yang ada di Bangil, Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Terima kasih yang request Justin dengan Favorite Girl. Justin tadi sudah muncul lewat satu lagunya, Stuck in the Moment. Jadi Favorite Girl-nya mohon maaf sekali ya. Terima kasih. Siapakah ini? Vina Panduwinata, Sudah Cinta Mbak. Oke, ditunggu. Jangan lupa cantumkan nama ya, supaya saya bisa menyapa namanya. Cak Kencur yang ada di Ndawe, untuk lagunya nanti saya pilih salah satu. Ali Husen, lah baru saja ini muncul ya, dari Paul Anka. Terima kasih untuk Mas Frankie yang ada di Bangil, lagunya sudah masuk dalam tahap antrian. Mama Arum yang ada di Probolinggo, juga Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Mbak, aku pagi ini absen aja, salamnya buat semua warga Star. Oke, terima kasih. Ya, warga Star, kalau tadi di jam 8 sampai jam 9 kan ada anak-anak dari Prigen ya. Paut, Widya, Bunda sudah datang ke Radio Star FM khususnya untuk program Star Kids. Karena memang di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok kami di @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kita akan dengarkan dari Vina Panduwinata dengan Surat Cinta.

0: Gatepus!
1: Gatepus!
0: Gatepus!
1: Gatepus!
2: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Halo.
11: Halo, dengan Bu Inina ya?
10: Iya, dengan siapa ini?
11: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
10: Wah,
11: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
10: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
12: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
10: Oke pak, tapi
13: kenapa?
10: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Mas Iki, ada Toto Blendrang, Diva Olga, Aba Waisal, Putri Nurhanisma, ada Patricia Sarip dan Pak John Sableng. Terima kasih untuk komennya dan juga like-nya di kesempatan hari ini. Rani Krisna berikutnya yang akan menemani Anda untuk program Stargate. Terima kasih untuk kesetiaan warga Star bersama Star Memory. Saya Eva Prasanti undur diri. Selamat siang dan bye-bye.

0: Prime in Focus.
1: Sudah pernah dengar chess boxing? Ini olahraga baru yang aneh dan unik. Olahraga hibrida ini menggabungkan antara tinju dan catur pada setiap ronde secara bergantian dan tetap berada di atas ring. Chess boxing kini semakin populer karena peserta wajib menjadi keduanya, yakni petinju terampil dan pemain catur. Nah, saat ini chess boxing sudah menyebar dan diminati oleh banyak orang, serta telah diadakan pertandingan di berbagai daerah di dunia, seperti Siberia, London, Berlin, Australia, dan Los Angeles. Pertandingan terdiri dari 11 ronde bolak-balik antara tinju dan catur. Dimulai dengan ronde catur selama 4 menit dan diikuti oleh 2 menit tinju, dengan ronde catur dan tinju bolak-balik sampai berakhir. Ada jeda istirahat 1 menit antara setiap rondenya. Kecepatan catur yang digunakan, di mana masing-masing pemain memiliki total hanya 12 menit untuk seluruh permainan.
0: Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Kamis 8 Oktober 2026. Tidak ada rahasia untuk sukses. Semua hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Rani Krishna menemani untuk Star Get Star Joget Asoy tuntas jam 2 siang nanti ya. Seperti biasa, rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywood hadir di tengah-tengah Anda. Oke, satu lagu dari Irma Erviana hadir dengan Buka Pintu. Pintunya sudah dibuka lebar-lebar selama 3 jam, jadi silahkan yang pengen bergabung ya. Ini Rani hadirkan sebagai lagu yang kedua, Inul Daratista dengan Cemburu. Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Kalho Nahu yang dirilis tahun 2003, dibintangi sama Shah Rukh Khan, ada Pretty Sinta dan juga Saif Ali Khan ya. Hadir dengan Pretty Woman. Ini memang adaptasi dari lagu klasik terkenal berjudul sama, Pretty Woman milik Roy Orbison. Tapi kalau versi film Kalho Nahu ini diaransemen ulang sama trio komposer Shankar Ehsan Loy. Lirik bahasanya ditulis sama Javed Akhtar, dinyanyikan sama Shankar Mahadevan dan juga Ravi Rakote. Video klip atau adegan tarian di lagu ini menampilkan Shah Rukh Khan, Pretty Sinta dan juga Saif Ali Khan yang menari di jalanan New York City. Makna dalam cerita lagu ini supaya membangkitkan rasa percaya diri si Nena yang diperankan sama Pretty Sinta agar lebih ceria, serta menjadi salah satu lagu pengiring pesta yang paling populer dari film Kalho Nahu. Hadir di menit ke-28 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung, silahkan ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut. Evi Tamala bersama dengan Imron Sadewa kali ini hadir dengan Kandas.

0: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
1: Aku sih prefer supermarket ya, Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucmei, which is ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
0: Sudah. Pusing ibu denger Mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja, Mbak.
1: Ibu gagal deh, please deh Bu. Mbak kan anak zaman now. Aduh. Jadi mesti ngomong itu mix language gitu loh Bu, biar cool. Nah, kayak selebriti gitu loh Bu.
0: Ini justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah Mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing, tapi ingat butir ketiga Sumpah Pemuda, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
1: Oke deh, ibu itu emang goks bet.
0: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Game, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Game.

105,5 Star FM. Jangan tunggu lama-lama. Dipopulerkan sama Cici Faramida. Ada beberapa fakta menarik lagu ini ya. Kalau versinya Cici Faramida ini dirilisnya tahun 1995. Lagu ini sebenarnya sudah lama karena penciptanya itu Munif Bahaswan.

Dan ternyata versi aslinya di tahun 1980 Ahmad Albar yang menyanyikan lagu ini. Judulnya sama, Jangan Tunggu Lama-Lama. Jadi bukan Cici Faramida ya. Justru sebenarnya yang pertama kali menyanyikan musisi rock senior Ahmad Albar. Kalau versinya Ahmad Albar ini sudah pasti nuansa musiknya Melayu dan dangdut rock khas. Kemudian melejit kembali setelah dinyanyikan sama Cici Faramida. Dan kembali viral lagu ini di media sosial setelah hampir 3 dekade ya. Dari viralnya ini, kemudian Cici Faramida merilis ulang lagu ini dengan aransemen yang lebih modern bernuansa hipdut atau hip-hop dangdut. Di tahun 2026, kembali menggandeng sutradara Rizal Mantovani dan koreografer Ari Tulang. Baik warga Star, kali ini sudah hadir di menit ke-44 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani langsung sapa aja ya di WA. Selamat siang untuk Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Kemudian juga ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina, Pak Sulkan, Mas Daus, Kakak Ridwan. Dan terima kasih untuk kakak penyiarnya. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kemudian juga ada Bu Ima di Ngopak Pasuruan ya. Menyapa untuk semua warga Star, buat Mbak Rani semoga selalu sehat, dilancarkan semua rezekinya. Amin. Sementara ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Pak Rubio, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur. Ada Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Indah, Mas Pri, Nana, Marcel, Mbak Reni, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki. Amin. Lagunya ditunggu. Sementara juga ada Mas Syafi'i di Sadengerjo Rejoso. Rang, judulnya terserah. Oke, nanti Rani hadirkan yang jarang keputar aja ya. Juga untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Pak Supardi, Pak Caca, Pak Rubio Mbarawit, Pak Agus Probolinggo. Ada Pak Bambang Pasuruan, Mas Pri Jatiroto, Cak Kencur Didawe, Bu Lili, Bu Ira, Bu Nini. Ada Mama Lana, Mama Arum, Mbak Linda, Mbak Angel, Mbak Herlina. Juga semuanya salamnya sehat, sejahtera dan bahagia selalu ya. Semoga juga Mbak Raninya sehat dan sukses dalam segala beraktivitas, rezekinya tambah lancar aja, amin. Terima kasih kembali Pak, lagunya juga ditunggu ya. Kali ini Rani hadirkan satu lagu dari Elia Kadam. Wah ini pasti Obi Yudi seweneng ya. Hadir dengan Boneka India.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: sok Korea.
3: Tim.
4: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
3: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak, ya kayak gini. Udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus, kalau rusak, enggak bisa digaransi.
3: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon. Ya, aku beli.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
3: Loh.
4: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
3: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
3: Mbak. Mbak, habis dari tabunganku, Mbak.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Mega Disc, where music matters.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti

0: Gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

0: manapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
1: Halo, assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Stargate, Star Joget Asu.

105,5 Star FM. Riza Umami hadir dengan Jera. Lagu ini diambil dari soundtrack film Nada Nada Rindu yang dibintangi Bang Haji Roma Irama bersama dengan Camelia Malik ya. Jadi kalau misalnya warga sana menonton film ini, kemudian di film itu terlihat yang nyanyi itu Camelia Malik, bukan berarti suaranya Camelia Malik, tapi suaranya Riza Umami ya. Kali ini hadir di menit ke-26 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung, ini sudah sangat banyak sekali. Untuk Bollywoodnya sudah full ya kuotanya. Jadi kalau misalnya Anda yang barusan aja gabung boleh requestnya dangdut. Lanjut Rani Sapa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hendrik yang di kawasan Kedawung. Lagi mager di rumah libur ini bunda. Panas membara kipasan tok. Masuk kulkas Hen. Biar gak kepanasan. Kemudian juga ada Pak Bambang yang di kawasan Pasuruan ya. Selamat siang Mbak Rani. Gak request nyimak aja sambil beraktivitas. Oke Pak. Salamnya untuk semua warga Star saja. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Linda di Sidoarjo. Assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam. Menyapa untuk seluruh teman FD. Semangat-semangat. Kak Raninya terima kasih. Sehat selalu. Amin. Apa kabar juga untuk Mama Dian di Bangil? Salam semangat buat penyiar dan juga untuk yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Tadi itu sudah hadir Rap Raka dari soundtrack film Love Break Up Zindagi ya. Jadi suaranya Sonu Nigam dan juga Shreya Ghoshal. Sementara itu ada Salman di pesisir kota Pasuruan. Naginanya ditunggu. Halo juga untuk Ali Husin yang ada di kawasan Probolinggo ya. Yes. Oke, terima kasih informasinya. Aku sampai lali ku. Nanti akan diinfokan ya. Sementara yang ada di Facebook ini. Selamat siang Rani Sapa dulu untuk Pak John Sableng. Nyimak. Nyimak juga untuk Toto Blendrang ya. Melok ae. Marcel. Oke. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya ya. Soalnya yang Bollywood ini sudah full ya. Ada Abah Waisa Sambelangan dari Gianyar, Bali juga hadir. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Baik, kali ini satu lagu dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Nur Halimah dengan Dawai Asmara.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasangin iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Yopi Latul hadir dengan Poco Poco. Siang hari ini lagu ini diminta sama Bu Ira yang di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk Mama Arum, Bu Ani, Bu Anis, Furin, Mas Franky, Pak Purmanam, ada Ko Asyen, Mak Meduro. Terima kasih untuk Mbak Rani, sehat selalu. Amin. Hadir di menit ke-46, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, lanjut ini Rani sapa. Untuk Ali Husyen di Probolinggo ditunggu requestnya. Kemudian juga assalamualaikum, waalaikumsalam, Mami PDW selamat siang, semangat terus. Ada Ilyas yang ada di kawasan Pandaan ya. Kemudian juga selamat siang ada Musa yang ada di kawasan Pamekasan. Warga Star di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Nah, salah satunya melalui program Star Kit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dari sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda ingin tahu seperti apa keseruan Star Kit, bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkit_pandaan. Baik warga Star, ini ada satu informasi duka karena Bollywood kembali kehilangan sosok aktor yang sangat luar biasa. Ya, Nana Patekar meninggal dunia hari ini Kamis 8 Oktober 2026 di usia yang ke-75 tahun karena mengalami henti jantung ya di kediamannya di Dona Paula Goa. Yang pasti Nana Patekar ini aktingnya kuat dan dia bisa menguasai hati penonton yang memang suka sekali dengan akting-akting yang sangat luar biasa ya. Bahkan Akshay Kumar, lawan main Patekar di film Welcome, mengenang kepergian Nana Patekar dan dia menyoroti kemampuan Nana Patekar yang menguasai perhatian penonton tanpa perlu berlebihan. Fakta menariknya, ketika Nana Patekar hadir atau membintangi film Khamoshi di tahun 1996, berperan sebagai mertuanya Salman Khan, seorang penyandang tunarungu yang bernama Joseph Braganza. Dia ini bisu dan tuli ya. Dia sengaja menerima peran ini karena selama ini dialog itu kekuatan utamanya dalam berakting. Jadi Nana Patekar pengen menguji kemampuannya untuk berekspresi tanpa menggunakan kata-kata. Dia sengaja melatih secara intensif selama lebih dari 1 tahun oleh 2 guru bahasa isyarat untuk bisa

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gear.

0: Star, saya Ronda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget.

105,5 Star FM. Warga Star, kita masuk dulu untuk sesi Star of the Month bersama dengan The Cranberries. Vokalis ikonik The Cranberries, Dolores O'Riordan, saat mengikuti audisi, ia membawa kaset demo berisi lirik dan vokal yang kemudian menjadi lagu hit besar mereka, Linger. Awalnya, Dolores tertarik dengan iklan yang menyebutkan bahwa sebuah band sedang membutuhkan vokalis perempuan, dan ia pun mendaftar audisi. Saat itu band ini masih bernama The Cranberries Saw Us, yang kemudian berubah nama menjadi The Cranberries. Karir bermusik secara profesional Dolores terwujud ketika ia terpilih jadi vokalis band ini. Bersama Cranberries, Dolores berada di puncak karirnya sebagai seorang musisi dan penyanyi. Dan lewat single Zombie, The Cranberries pun kemudian mendunia.

0: 105,5 Star FM. Mayteri Dusman Dusman Tumira. Kau adalah musuhku dan aku adalah musuhmu. Dari soundtrack film Nagina yang dirilis tahun 1986, salah satu lagu paling ikonik dan legendaris di sejarah perfilman Bollywood sampai saat ini, dibintangi sama Sri Devi. Jadi kalau misalnya warga Star request lagu film Ular, yang mana? Karena banyak. Ada film Nagin, ada Nagina, ada Nigahe. Itu semuanya Ular. Tapi memang yang paling ikonik itu Nagina ya, yang dibintangi Sri Devi. Lagu ini sangat terkenal karena menampilkan klimaks berupa tarian ular yang dibawakan sangat memukau sama Sri Devi. Bahkan tariannya ini masuk Guinness Book of Record sebagai tarian ular paling fenomenal. Sampai saat ini belum ada yang mengalahkan. Menjadikan lagu ini standar musik untuk tema ular di India sampai saat ini ya. Filmnya juga sangat box office. Dan berkat film ini, Sri Devi dinobatkan sebagai superstar wanita pertama di India, mengalahkan atau melampaui dominasi aktor-aktor pria besar pada era tahun 80-an. Tapi ya gak gampang, karena Sri Devi waktu syuting juga mengalami berbagai insiden. Untuk menghidupkan karakter siluman ular, Sri Devi ini menolak pakai peran pengganti kan untuk adegan tariannya. Dia bahkan pakai lensa kontak warna khusus supaya matanya itu mirip ular, iya kan? Yang pernah lihat ya, ular banget gitu. Kalau era-era tahun 80-an kan lensa kontak tidak seperti sekarang, soft lens itu. Jadi memakai lensa ini, mata Sri Devi sempat mengalami infeksi dan iritasi hebat. Tapi dia tetap profesional untuk menyelesaikan syutingnya. Oke, bernostalgia sedikit ya. Karena Sri Devi pemerannya, kemudian Rishi Kapoor pemeran prianya, sama Amrish Puri peran penjahatnya, penyanyinya Lata Mangeshkar, semuanya sudah gak ada. Sudah tiada. Tinggal filmnya saja yang menjadi legenda dan tetap hidup, masih sering viral di media sosial sebagai simbol tarian ular retro Bollywood. Oke, lanjut. Begitu saya putar lagu ini, langsung ada yang keluget-keluget loh. Apa sih mbak judulnya ini? Jadi gak terasa panas loh denger ini. Badanku langsung otomatis goyang kabeh geol-geol. Iya memang ya. Pundak aku kayak gak anu kok. Gak berhenti goyang kok. Halo Furin di Bangil. Selamat beraktivitas ya. Ada Angel di Surabaya juga. Kemudian juga Om Yudi. Baru pulang dari RSU nganterin teman ya. Nyimak aja tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Iya, Afian di Pasuruan Kota Mansur tadi sudah hadir ya. Mohon maaf sekali. Bu Lili di Pasuruan, insya Allah Bu. Karena tadi sudah Rani sampaikan kalau Bollywoodnya sudah penuh. Bam yang ada di kawasan Sidoarjo juga, lagunya sudah hadir. Oke, kemudian terima kasih yang sudah bergabung di Facebook. Ada Cameng Mustika dari Podol Samplangan ikutan gabung ya. Kemudian untuk Bernard James yang ada di Sidoarjo Cemeng Bakalan. Ada Riza, waduh mohon maaf kalau lagu ini gak bisa masuk ya. Belum jelas soalnya. Om Yudi juga terima kasih. Kemudian yang sudah memberikan like-nya, ada Pak John Sableng, Hasri Depanser, Nana Rebecca, Om Yudi, Heri Susanto, Hendrik Bit, Iis Pabera. Ada Aba Waisa Samplangan, Marcel, Muhammad Soleh, Kopler Kopler, Reni Priantika Terji, Aldi Bro, Solikin Solikin. Kemudian juga ada Toto Blendra. Baik, mari Gestel, setelah beberapa komersial break yang satu ini, kita nanti akan kembali di Stargate Star Joget Asoy.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Ye, ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
7: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
12: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
12: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Star FM 105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
14: Star Get, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai.
14: Asai.
0: Star Get.
14: Asai.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cecor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.

0: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangir membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai,
11: asai, asai.
12: Star Gear,
13: asai.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Imam S. Arifin bersama dengan Dahlia, hadir dengan Berdayung Cinta. Membagi kita di menit akhir untuk Stargate Asoy. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Lanjut Stargate 2 bersama dengan Bang Jono. Satu lagu terakhir dari soundtrack film Pierre Mohan dengan Tujaha Bijaigi. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kabar pertama datang dari Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro memperkuat sektor perunggasan di tengah kebutuhan telur masyarakat yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi produksi lokal. Hingga Agustus 2026, Bojonegoro masih mengalami defisit sekitar 3.000 ton telur. Penguatan dilakukan melalui pembinaan perunggasan Bojonegoro sekaligus pengukuhan pengurus Asosiasi Peternak Ayam Pedaging dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur. Kegiatan yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro tersebut, diikuti sekitar 200 peserta. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, sektor peternakan memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tapi juga mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, kebutuhan telur di Bojonegoro sebelumnya mencapai sekitar 8.000 ton per tahun, sedangkan produksi lokal hanya sekitar 1.000 ton. Nurul mendorong peternak memanfaatkan peluang pasar yang tersedia, termasuk melalui program makan bergizi gratis. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut dapat menjadi pasar potensial bagi produk peternakan lokal. Sementara itu, Kepala Disnakan Bojonegoro Catur Rahayu mengatakan, pengukuhan asosiasi menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antara peternak, perusahaan kemitraan, dan juga pemerintah. Catur Rahayu menambahkan, salah satu tantangan peternak ayam petelur adalah biaya produksi, terutama harga pakan. Untuk membantu menekan beban tersebut, Pemkab Bojonegoro bersama Bulog telah memfasilitasi penyediaan jagung SPHP. Beralih ke Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperketat penataan dan pengendalian toko swalayan, khususnya toko swalayan berjejaring nasional. Melalui Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 66 Tahun 2025, pendirian toko swalayan berjejaring nasional baru dibatasi maksimal 4 gerai dalam satu kecamatan. Dalam pertimbangannya, perubahan aturan dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Pamekasan. Namun, investasi di sektor perdagangan tetap diarahkan agar memperhatikan tata ruang, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta keberadaan pasar rakyat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Toko swalayan berjejaring nasional dibatasi 4 gerai. Kemudian jarak toko swalayan dengan pasar rakyat harus juga dipertimbangkan. Minimarket dibatasi 2 gerai per kawasan. Kemudian juga harus memakai aturan lokasi hipermarket dan pusat perbelanjaan. Pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk UMKM. Aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Pengelola wajib menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Saya Rani Krishna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105 kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Suasana di luar kali ini gak begitu panas-panas amat gitu ya. Ada mendung meskipun hawanya masih tetap gerah. Yang jelas, deretan lagu dangdut modern kekinian sudah mulai bisa dinikmati kembali, didengar kembali. Sembari Anda lanjut terus aktivitasnya hingga beberapa jam ke depan ya. Paling tidak sudah ada Safira Inema yang mengawali lewat satu lagu cover dari Pasto, yakni Sayang, bareng saya Bang Jono di hari yang ke-8 di bulan Oktober 2026. Anda bakal terus bisa simak deretan lagu dangdut modern kekinian ini sampai dengan tuntas rampung di 5 sore nanti. Kita bakal segera sambung saja dengan nomor berikutnya. Ada Dara Ayu bersama Bajul Danu yang siap mengcover Wulan Merindu di Stargate 2 Shake Asik.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Stargate in the hall.

95,5 FM, 3 nomor pembuka sudah saya lepas begitu ya. Yang baru saja berlalu ini adalah tampilan duet antara Eko Show bersama Della Monica dalam sebuah nomor rilisan tahun kemarin 2025 dengan tajuk Bawa Santai. Oke, setelah ini saya juga sudah siap untuk melacak deretan nomor-nomor yang diajukan oleh warga Star yang ingin disimak bareng-bareng begitu ya. Dan yang pingin nomor pilihannya bisa disimak bersama, silahkan dikirim lewat WA 0818310755 atau bisa juga tulis di kolom komentar Facebook kami setelah Anda temukan postingan berkait dengan target sesi yang kedua ini ya. Nah, beberapa teman PDW ini yang sudah awal sekali bergabung untuk ke materi-materi di Stargate 2 karena dikirimnya udah beberapa jam yang lalu gitu ya. Yang pertama sekali saya ketemu dulu dengan Ana Lili yang ada di kawasan Bangil. Lagunya itu katanya untuk jam 2 siang. Judulnya Salah Apa, yang nyanyiin Irwan dan Laila Ayu gitu ya. Nah, sayang sekali versi lagu Salah Apa ini dengan seperti yang Anda inginkan masih belum tersedia. Versi lainnya juga belum ada. Versi yang ada itu penyanyinya baru hadir, yakni Dara Ayu. Jadi praktis belum bisa dihadirkan saat sekarang gitu ya. Sapaannya untuk keluarga di rumah, semoga diberi keberkahan. Oke, terima kasih Lili yang ada di kawasan Bangil. Ada Vero yang menantikan Rapuh begitu ya. Tracknya sudah saya temukan dan ditunggu kehadirannya. Ada juga Iva yang ada di kawasan Kepulungan menantikan Bubra, versinya boleh siapapun katanya. Ada juga teman-teman lainnya nih. Seva menghadirkan Wirang. Kemudian Marwa memunculkan tamu undangan. Ada juga Sofi dengan Pelampiasan. Sementara Fatma hadirkan Laut Kidul gitu ya. Baik, segera langsung kita urai satu persatu. Kita awali beralih dari Echo Show bersama Della Monica ke Tasya Rosmala yang memunculkan Rapuh.

sekarang waktunya ngelanjut lagi. Nomor-nomor apa saja yang diingini oleh warga Star. Saya cek yang sudah bergabung di Facebook. Ada Dewi Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua request yang dihadirkan kok setelah saya cek belum tersedia semua ya di diskotika kami. Antara Pamit Rabi atau Siapa di Hatimu belum tersedia, jadi masih belum bisa dihadirkan gitu ya. Semoga tetap terhibur dengan deretan nomor-nomor yang tersaji nanti. Menyapa semua pendengar Star FM, terima kasih untuk Dewi Hana. Balik lagi ke WA, saya juga ketemu dengan Muhammad Rizal dari Cemeng Bakalan Sidoarjo gitu ya, yang menantikan lagu bertajuk Ora Nyongko. Ini juga Ora Ono gitu ya. Sudah saya cek juga belum tersedia di diskotika Star FM. Untungnya ada opsi lagu dari NDXAK, Tresno Tekan Mati. Nah, ini yang nanti dipersiapkan gitu ya. Salam dari kawasan Sidoarjo, Cemeng Bakalan. Saya tinggalkan Mas Muhammad Rizal maksud saya untuk ketemu dengan siapa nih, Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo juga yang menantikan lagu bertajuk Bojo Biduan. Oke, siap. Ada juga Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Vita Alvia yang bertajuk Boso Moto gitu ya. Semoga tersedia, nanti dicek. Dingini Bapak Purmanam sambil disimak bareng Mas Adi, Mas Franky, Mas Sutikno, Mas Marcel, Mas Iki, ada juga Ahmadi, Cak Mus yang ada di kawasan Rombo, Putune Mbah Lekok, kemudian ada juga Bu Ima, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, selanjutnya ada Tumiem Virgo, Mike Food.

Nanti disambung lagi. Sekarang waktunya segera saya urai kembali deretan nomor yang sudah ada dalam antrian. Dari Sulyana, kali ini ada Niken Salindri yang bawakan tamu undangan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Stargate in the Hole.

0: Itu aku harap. Terima kasih Mas Indra.
1: Desir Musik.
2: ...105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the hell.

Terima kembali Mas Tarifam untuk Bapak Purmanam yang sudah menginginkan satu lagu bertajuk Bohosomoto. Cuman yang diingini sebenarnya versi dari Vita Alfia. Setelah saya cek, tidak tersedia. Yang kami miliki versi dari Devi Geranium yang lebih punya ciri khas bernuansa reggae gitu ya, lagu-lagu dangdut yang dihadirkannya. Semoga tetap disuka oleh Bapak Purmanam gitu ya. Dan kini saya buka kembali yang sudah tuliskan komentar di Facebook. Saya ketemu dengan Denny Krismono yang ada di kawasan Jangur, Probolinggo gitu ya. Lagu-lagu yang dimunculkan ini di program sesi 2 Stargate semuanya versi cover gitu ya. Nah nanti yang saya hadirkan versi cover dari Sakit Pinggang. Ada juga Sarip OTW yang mau dengar Duo Bidoan melantunkan Kangen Sayang. Sedangkan Roman Mulya Warman, Vira Cantika sudah hadir begitu ya. Tepatnya dengan Bojo Biduan, jadi praktis nggak bisa dihadirkan lagi Vira Cantika. Untuk kerinduan mungkin versi ada versi lainnya yang kami punya bisa dihadirkan nanti sepanjang belum muncul penyanyinya itu ya. Bintang Mandala Suliana juga sudah hadir tadi dengan Wirang. Jadi untuk Sayang Dua mungkin ada versi yang lain yang belum muncul juga bisa sahukesakan untuk hadir. Balik lagi ke WA gitu ya. Ada Raffi teman PDW yang merequest Ngamen 88. Aduh banyak sekali ya 88. Ada enggak ya? Nanti dicek dari Yeni Inka. Terima kasih untuk Raffi. Selanjutnya saya jumpa Viva yang ada di kawasan Sidoarjo yang menunggu Guyon Waton hadir dalam Dumas. Halo juga untuk mana nih namanya? Oh, Mama Arum begitu ya? Iya, namanya belakang. Mama Arum menantikan Dewi Persik dalam Indah Pada Waktunya. Disapa Ibu Anis, kemudian Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Ibu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Bapak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja semoga berbahagia. Baik, terima kasih Mama Arum. Berikutnya ada Furin yang menyapa semua warga Star, antara lain ada Ibu Ira, Cak Kencur, Mama Dian, Pak Purmanam, juga Mas Franky. Semuanya aja selamat siang, selamat beraktivitas. Ini udah sore. Kirim BA-nya siang ya, bacanya sore. Menunggu kemunculan dari Angga Dermawan untuk Dola. Punya enggak ya? Yang saya ingat Dola itu yang kami punya Gita Yubi ya. Itu seingat saya. Tapi Gita Yubi sebentar lagi juga mau dihadirkan. Nanti dicek ya. Sekalian ketemu dengan Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo yang menantikan mendung tanpa udan. Ya, cocok dengan kondisi sekarang. Mendung tapi belum ada indikasi hujan ya. Baik, sekarang kita langsung simak saja Gita Yubi dalam Sakit Pinggang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Star Gang in the house.

105.5 FM. Semoga saja tampilan yang baru saja hadir ini persis seperti yang diinginkan oleh Roman Mulya Warman. Tapi memang yang diharapkan kehadiran dari Fira Cantika. Kerinduan ini lagu covernya Ridho Roma atau kerinduan yang lain ya. Karena setelah Salacak yang tersedia dari Ridho Roma, yang ini juga merupakan lagu cover dari sang ayah gitu ya, Bang Haji Roma Irama. Semoga pas tampilan dari Ridho Roma untuk Roman Mulya Warman. Oke, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, warga Star sekedar mengingatkan saja kalau Star FM karena perkembangan zaman yang serba digital ini akhirnya menghadirkan sebuah inovasi untuk adik-adik khususnya para pelajar TK dan SD untuk bisa mempelajari tentang dunia radio. Oleh karenanya, kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran tadi lewat program bernama Star Kids. Di sini, para pelajar TK atau SD itu bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pastinya tentu saja mereka bakal siaran di Star FM. Dan ini cukup dengan Rp10.000 saja per siswa. Sekolah putra-putri Anda itu sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Star Kids juga menghadirkan paket bundling dengan kunjungan ke industri atau tempat wisata ya, dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kontak Star FM di 0818310755 untuk informasi lebih lengkap dan detailnya lagi. Kalau Anda ingin tahu gambarannya seperti apa, cek video singkatnya di Instagram atau juga TikTok at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Selanjutnya saya hadirkan Wawes featuring Guyon Waton dalam Dumas.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
3: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Starcat in the hole.

0: Mutiara Aya.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152.
2: Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun.
1: Karena itu, ingatlah kalian kepadaku. Niscaya aku mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kalian mengingkari nikmatku. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fit Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengingatnya dan menjanjikan baginya sebaik-baik balasan dengan mengingatnya pula, yaitu bagi orang-orang yang ingat kepadanya. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan, yaitu zikir yang menumbuhkan makrifat atau pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepadanya, dan menghasilkan pahala yang banyak darinya.
3: You are listening to 105.5 Star FM.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Suaranya Danila yang memang kesannya itu mistis. Bukan mistis ya, tapi kayak gloom alias muram atau suram gitu. Emang cocok dengan soundtrack yang satu ini, dari film KKN di Desa Penari yang diadaptasi dari sebuah utas populer pada saat itu. Kami baru saja hadirkan soundtracknya, Batas. Ada yang sempat FOMO ngikutin kisah KKN Desa Penari ini, warga Star. Jadi ini berawal dari sebuah utas di X saat itu, dari sebuah akun bernama Simple Man, yang diklaim ini berasal dari kisah nyata. Meskipun nama kotanya disamarkan, banyak banget netizen yang menebak-nebak ini kotanya di mana ya kira-kira. Yang jelas lokasinya di Jawa Timur, tapi memang tidak disebutkan secara spesifik di kabupaten mana, di desa mana. Karena dimaksudkan gitu ya, supaya untuk melindungi tempat itu, supaya tidak pada akhirnya nanti akan memberikan pengaruh yang negatif kalau kemudian identitas kota maupun para orang-orang yang terlibat di dalamnya pun itu juga terungkap. Dan ini membahas tentang sebuah kejadian yang pada saat itu menimpa kelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN dan akhirnya menelan 2 korban. Sangat saking populernya utas ini kemudian diadaptasi menjadi novel dan kemudian diangkat menjadi film layar lebar. Dan gak disangka mungkin karena rilisnya pada masa pasca pandemi, bukan pasca banget sih, kayak menjelang akhir, bukan menjelang akhir juga. Masih suasana pandemi, tapi ketika sudah agak longgar, dan pada saat itu kayak film-film dan bioskop itu sempat tutup selama masa pandemi karena tidak boleh ada kontak antar masyarakat sama sekali gitu ya. Kemudian film ini pun akhirnya meraih popularitas yang cukup tinggi. Banyak yang nonton, banyak yang review, banyak yang apresiasi, banyak yang ngebahas juga. Dan juga bahkan dirilis versi extended-nya atau versi yang lebih panjang kayak uncut gitu ya. Yang versi bisa dibilang tetap ada sensor, tapi yang ada bagian-bagian yang mungkin di edisi film pertama itu gak ada, tapi di versi extended ini ditampilkan. Oke, kita tinggalkan dulu Danila dengan Batas. Kalau bicara soal batas, batasnya untuk bergabung dengan favorit kita nanti sampai jam 7 malam. Terus habis itu apakah selesai? Katanya sampai jam 8. Nah, kalau Anda sering dengerin favorit kita pasti tahu kalau dari jam 7 sampai jam 8 nanti ada segmen memori kita. Tapi kalau malam hari ini tubuhnya ada yang sudah mulai memasuki batas sehat alias mulai ngedrop, ini berarti tandanya Anda sudah mulai harus istirahat. Karena kalau terlalu capek nanti ujung-ujungnya sakit juga. Tapi namanya faktor sakit itu kan banyak, gak cuma karena kelelahan, bisa jadi juga faktor cuaca. Tapi kalau udah terlanjur sakit, jangan buru-buru minum obat, karena sebenarnya bisa kita atasi dengan minyak gosok cap tunggal. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang ampuh untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal juga bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Ivan 17, ada Jangan Paksa Rindu.

Jatuh Cinta. 105,5 Star FM. Alamak. Kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif membawa kita ke penghujung favorit kita. Tenang, belum berakhir, karena di satu jam selanjutnya kita bakal dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pernah populer di memori kita. Kalau begitu, tetap di frekuensi ini, karena saya Uzi Aulia bakal kembali. Oke, kita tutup favorit kita dengan lagu dari Mawar De Jong dengan Kan.

105,5 Star FM. Selamat datang di memori kita, tempat di mana warga Star bisa dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pernah populer. Dan baru saja dibuka dengan satu lagu dari Anima, judulnya adalah Bintang. Sama kayak radio ini, Star. Dan buat yang mau gabung seperti biasa bisa komen ke media sosial di Star 105.5 FM atau bisa lewat akun x@starfm1055. Kalau untuk WhatsApp nomornya masih sama di 081-83-10755. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari The Rock featuring Ahmad Dhani. Ada, Kamu Kamulah Surgaku.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Hit singlenya Anggun Cipta Sasmi, ada Tua-Tua Keladi. Malam hari ini request dari Arfi yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik. Katanya kejadian mistis kemarin malam bersama Mas Anwar Eko bikin merinding dan gak bisa tidur nyenyak. Jadi jangan sampai terulang lagi. Kejadian mistis opo? Kemarin kan hari Rebo ya, emang ada kejadian mistis apa? Salamnya untuk Toto Blendrang, Anwar Eko, Purin, Mas Franky, Nana Rebecca, Pak Reti, Mas Marcel. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Terima kasih untuk Arfi. Selamat mendengarkan memori kita. Tadi juga ada lagu judulnya Aurora dari Bumerang. Requestnya Bams di Sidoarjo. Salam untuk Franky, Rohim, Tony Azura, Indah, Nana, Yanti, dan semuanya. Terima kasih. Ada juga Hendrik di Kedawung, Pasuruan yang tadi request lagu dari The Rock Indonesia dengan Kamu-Kamulah Surgaku. Terima kasih. Dan dari jalur Facebook, saya ketemu beberapa warga Star yang juga kembali bergabung melalui Star 105.5 FM. Salah satunya adalah Sarip yang menantikan lagu dari Bram Mursas judulnya Kedanan. Tontonan saya waktu kecil nih ya. Katanya sih mau dibikin remake filmnya, tapi gak tahu kok belum ada hilal proyeknya ya. Jadi gak kira-kira dibikin ini remake-nya dalam bentuk layar lebar. Dan konon nih gosipnya, yang nanti jadi pemeran utamanya adalah Iko Uwais. Waduh, pasti mantep banget itu. Oke, kita akan dengarkan dulu soundtrack Si Buta dari Gua Hantu. Ini Anda pasti tahu nih, kalau anak 90-an ya, dari Bram Mursas.

Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1988, dari sanalah kemudian Bram Mursas memulai karirnya sebagai musisi dan penulis lagu. Dia sering sekali menulis lagu untuk penyanyi-penyanyi seperti Harvey Malaiholo, kemudian Dewi Gita, bahkan untuk aktor Ozi Saputra. Tapi baru di tahun 1995 dia merilis album, tahun 94 lebih tepatnya dia merilis album. Dan tahun 95 lagunya yang berjudul Kedanan ini dipakai untuk soundtrack Si Buta dari Gua Hantu yang saat itu dibintangi oleh Hadi Leo sebagai Barda Mandrawata alias Si Buta dari Gua Hantu. Eh, kalau Anda dulu hari Minggu suka nonton serial ini di TV, berarti mungkin aja nih kita seumuran ya. Dan musiknya sendiri digarap oleh produser musik yang sudah langganan garap soundtrack-soundtrack sinetron pada zaman itu, yaitu Kosi Pratama. Khas banget memang aransemennya Kosi Pratama ini. Dan Kosi Pratama gak cuma mengerjakan lagu, satu lagu ini aja, tapi juga bisa dibilang seluruh lagu-lagu di album yang sama. Malah bahkan Bram Mursa sendiri gak terlalu banyak ikut andil dalam aransemen ya. Jadi dia cuma bagian nulis liriknya. Okay, buat yang tadi kepingin nostalgia dengan lagunya, sudah kami hadirkan. Tapi jangan sampai nostalgia sama badan pegel. Aduh, jauh-jauh deh ya. Biar badan pegelnya atau pegel-pegelnya cepat hilang. Kalau habis aktivitas, boleh pijet dulu pakai minyak gosok cap tunggal. Karena mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dan minyak gosok cap tunggal ini juga gampang sekali didapatkan di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota dan sekitarnya, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyo Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Kobe, band asal Sidoarjo, dengan Positive Thinking.

0: gitu dong.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldan Mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldan Mic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Dari Power Metal baru saja hadir lagu berjudul Bidadari yang malam hari ini kebetulan di request sama warga Star yang sudah komen di media sosial kami.

Tiara yang ada di Pasuruan. Selamat mendengarkan untuk Anda. Ada Putri Karisma yang menantikan lagu dari Ungu. Kemudian ada Fauzia, terima kasih sudah kasih gift. Ibu Fauzia, Mbak Fauzia, panggil ibu, jangan dong. Ada Diva yang request lagu dari Angkasa, selamat malam juga untuk Anda. Om Yudi, apa kabar Om? Sehat selalu ya. Aku nyimak, pokoknya tak dengerin wes acara favorit kita ini. Selamat bertugas ya, tetap semangat. Terima kasih Om Yudi, tetap semangat juga untuk Anda. Selamat bersantai malam hari ini. Dan juga ada Patrick John yang menantikan lagu dari Killing Me Inside dengan Biarlah. Kalau punya bisnis jangan dibiarin aja warga Star promosiin biar semua orang tahu. Biar makin banyak yang tahu produk kita. Dan cara promosinya juga ada berbagai macam cara. Salah satunya bisa menggunakan Dinet Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja Anda bisa mengakses dan mengelola email, terus melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, Dinet Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Dan ini akan bikin pekerjaan kita makin mudah. Kalau mau berlangganan di Net Dreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Atau untuk Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Anda juga bisa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita langsung sambung dengan lagu dari Killing Me Inside, ada Biarlah.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan. Yeah.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 8 malam, artinya sampai di sini dulu favorit kita menemani Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda warga Star, tapi jangan pindah frekuensi, untuk 2 jam berikutnya akan hadir program Rock Hits. Jadi tetap di 105,5 Star FM. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan sebagai penutup kami hadirkan Sheila on 7 dengan JAP. Saya Uzia Aulia pamit dulu dari favorit kita.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Masih ingat grup Pussycat Dolls? Sebelum aktif sebagai grup vokal, Pussycat Dolls adalah grup tari modern yang dibentuk Robin Antin pada tahun 1995. Karena popularitas mereka yang meningkat di tahun 2003, dibuatlah grup vokal Pussycat Dolls dengan member baru. Maka hadirlah formasi awal yang terdiri dari Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Kaya Jones, Kermit Bakar, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, dan Jessica Satta. Di tahun 2005, album debut mereka yang berjudul PCD rilis dan terjual hingga 3 juta kopi di Amerika Serikat saja. Dengan single Doncha menjadi top chart di beberapa negara dan menjadi lagu khas mereka.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lanjut di Rock Hits sebelum berlayar ke Pulau Mimpi warga Star dengan lagu-lagu Rock Hits-nya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Blue Oyster Cult dengan Don't Fear the Reaper. Gak tahu kenapa tadi kepikiran lagu ini waktu penutup penutup program sebelumnya gitu ya. Oke, ada saya Uzia Aulia yang bertugas sampai nanti jam 10 malam. Kita lanjut Blue Oyster Cult dengan lagu dari U2, ada Pride atau In the Name of Love.

105,5 Star FM, band senior asal Irlandia yang gak pernah berhenti bicara tentang kemanusiaan dalam lagu-lagu mereka. U2 kali ini mengangkat salah satu tema yang sering mereka suarakan lewat lagu In the Name of Love, judul lain dari Pride. Jadi kalau misalnya mau request lagu ini, Pride atau In the Name of Love sama aja. Pakai dua-duanya juga monggo. Mau gabung di Rock Hits, monggo juga ya. Silakan kirim pesan singkat melalui 081-831-0755. Bisa juga komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM untuk halaman Facebook dan juga akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Ken, ada Somewhere Only We Know.

105,5 Star FM, salah satu band yang menjadi simbol dari tren emo di tahun 2000-an awal. Dulu ada My Chemical Romance, yang kali ini kami hadirkan single mereka yang dirilis tahun 2004 silam. Judulnya adalah Helena. Helena sendiri diambil dari album Three Cheers for Sweet Revenge. Dan yang menarik, walaupun kayak musiknya itu cadas banget, tapi sebenarnya ini adalah bentuk penghormatan dan ucapan perpisahan untuk Elena Lee Rush, nenek dari Gerard Way, vokalis band My Chemical Romance, dan juga Mikey Way, yang merupakan bassist dari band yang sama. Jadi lagu ini ditulis sebagai bentuk duka cita mendalam atas meninggalnya sang nenek yang sangat berjasa dalam hidup dan karir musik mereka. Liriknya sendiri menggambarkan rasa kehilangan, penyesalan karena belum cukup berbuat dan berjuang untuk merelakan kepergian seseorang yang mereka cintai, dalam hal ini adalah neneknya. Makanya judulnya Helena. Helena sendiri kayak kedengeran mirip dengan Elena. Selamat malam buat yang sudah kirim komentarnya. Kirim pesan singkatnya melalui 081-831-0755. Di sini saya ketemu dengan Tomingse di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Breaking Benjamin atau Static X atau Children of Bodom atau Arch Enemy atau As I Lay Dying. Banyak juga ya. Pilihan terakhirnya adalah Yellow Card. Dan juga selamat malam untuk Albi Faizal di Wiyung, Surabaya. Selamat malam Umi atau Bunda yang bertugas. Kalau di udara tuh panggilnya kakak aja ya. Kalau Umi itu berasa pengen ngomelin gitu. Lagunya yang kalem dan santai dengan judul Flex dari Blind Spot. Terus juga di sini ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Seperti biasa, lagunya menyusahkan saya gitu ya. Untung punya, kalau nggak punya udah. Udah deh ya. Oke, kali ini ada Kula Laban juga di Gedangan Sidoarjo yang menantikan lagu dari Mr. Big tanpa menyebut judul. Mudah-mudahan nanti judul yang kami pilihkan sesuai untuk Anda. Dan juga ada Arfi yang request lagu Danger Line dari Avenged Sevenfold. Tapi kali ini kita dengarkan dulu Breaking Benjamin dengan Blow Me Away.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Mau ke mana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
6: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
5: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
6: Walah, gak apa-apa Bang. Uang saya lo gak ngebut.
5: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh, Rp250.000. Itu sesuai pasal 303 junto pasal 137 ayat 4 huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
6: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
5: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
6: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
5: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
6: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Solobe semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Keep working and stay on rocket. Rocket, yes, coming your way.

0: that you are here has been promised to you. So make the most of every day as if it was your last, and every breath as if it was the same.
1: .5 Star FM, lagu yang agak-agak bikin chill atau santai malam hari ini dari Blind Spot dengan judul Flex. Blind Spot sendiri adalah band asal New Zealand yang mengusung aliran alternatif metal, dan mereka ini kali pertama aktif itu sejak tahun 1997. Jadi udah cukup senior ya. Flex sendiri adalah single mereka yang berhasil menduduki peringkat 2 dalam chart, mengikuti single-single sebelumnya yang sudah dirilis. Dan ini kita bisa dengarkan lewat album yang berjudul Blind Spot, jadi self-title album yang mereka rilis di tahun 2002. Waktu itu mengusung genre new metal dan rap metal, genre yang cukup populer di era itu. Buat yang tadi sudah request lagu Flex, selamat mendengarkan. Dan saya menyapa dulu untuk warga Star yang kembali mengirimkan pesan singkatnya. Di sini ada Kulala Bandi Gedangan Sidoarjo yang menantikan lagu Mr. Big. Sementara Arfi Florinen menantikan Danger Line dari Avenged Sevenfold. Salamnya ini masih sama ya. Daftarnya ada Robert Cavalera, kemudian Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Pak Rete, Jeff Sableng, kemudian Mas Franky, Mas Marcel, Bams, dan Nana. Untuk Mbak Uzi, terucap jaga kesehatan selalu dan pulangi hati-hati. Terima kasih. Ada Robert Cavalera di Tretes Pasuruan. Requestnya MSG dengan Never Ending Nightmare atau The Cranberries. Salah satunya nanti kami hadirkan ya. Kalau The Cranberries nanti nunggu di Star of the Month. Bams di Sidoarjo, apa kabar? Lagunya dari Epica dengan Cry for the Moon atau Storm the Sorrow. Ini mungkin maksudnya ya. Kalau saya bacanya kok jadi teh. Salamnya buat Heru Mulyono, kemudian Arfi, Ayub, Anwar Eko, Toto, Rohim, Tony Azura, Chris Fisley, dan semuanya. Terima kasih. Ada Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Lagunya malam hari ini dari Skid Row dengan I Remember You. Terima kasih, sama-sama. Tapi sekarang kita simak dulu satu lagu dari Mr. Big. Kami hadirkan Undertow.

rocking and stay on rocking. Moroccan hits coming your way.

105,5 Star FM sesuai nama grupnya Epica. Lagu-lagu mereka juga memiliki kesan epic. Salah satunya baru saja hadir ada Cry for the Moon, lagu yang dirilis tahun 2003 dan tadi sudah di request oleh warga Star. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Anda. Ada Bams di Sidoarjo tadi yang request lagu ini ya. Halo, apa kabar untuk Agus Valian di Sumopita Jombang yang menunggu kemunculan Pound Cake dari Van Halen. Kemudian ada Mas Yamin dari Sidoarjo yang menantikan lagu dari White Lion dengan Rather Love. Saya juga menyapa warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya lewat jaring sosial. Ada siapakah di sini? Bang Billy, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagu yang Anda maksud ini mungkin WhatsApp ya? Dari Four Non Blondes. Terus juga ada Toto yang request lagu dari Kryptonite, dari Three Doors Down yang judulnya Kryptonite. Terima kasih banyak. Ada yang request Judas Priest dengan Living After Midnight. Ini ada Satria Putra. Kemudian Tony Azura menantikan Europe dengan Superstitious. Dan juga selamat malam, kami menyapa Tumiar Idawati yang hadir saja. Kalau begitu sekarang kita nostalgia lagi sama lagu lama dari Skid Row, ada I Remember You.

Rockin' MC on Rockin'.

105,5 Star FM. Kami ambil dari album For Unlawful Carnal Knowledge ketika vokalis band ini masih semi hager. Kami hadirkan Pound Cake dari Van Halen, rilisan tahun 1991. Hitung aja usianya sekarang berapa ya. Dan ini adalah single yang dirilis dari album For Unlawful Carnal Knowledge dan berhasil nangkring di tempat pertama dari chart Billboard album Rock Tracks untuk versi Amerika Serikat dan nomor 74 di chart singles versi Inggris. Tadinya ini lagu yang gak akan direkam gitu ya. Tapi kemudian mereka ada akhirnya mengerjakan juga lagu ini dengan bantuan dari produser musik Andy Jones. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Lagu ini sendiri di situs vulture.com masuk ke peringkat ke-35 sebagai lagu Van Halen terbaik. Jadi kumpulan lagu-lagu Van Halen yang terbaik ini ada di peringkat ke-35 menurut kurator Chuck Klosterman. Kurator sih. Penulis artikelnya ya. Karena disebut-sebut liriknya itu kayak langsung to the point gitu. Kita tinggalkan dulu Pound Cake. Kali ini sudah hadir, sudah siap untuk hadir lagu berikutnya dari White Lion. Ada Red Love.

105,5 Star FM dari Three Doors Down dengan Kryptonite. Kalau dengar kata ini udah pasti kita langsung teringat sama pahlawan super yang punya kelemahan berupa batu berwarna hijau yang berasal dari planet tempat dia tinggal. Sudah pasti Superman ya. Selamat malam untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Anda sekarang sedang mendengarkan Rock Hits, di mana lagu-lagu yang kami hadirkan adalah lagu-lagu rock yang ngehits memang. Dan Anda bisa mendengarkan semua program Star FM dimanapun Anda berada lewat streaming online. Salah satunya lewat website radiostarfm.com. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Kami lanjutkan dengan satu lagu dari Europe, ada Superstitious.

105,5 Star FM. Saatnya Star of the Month dengan bintang kita, The Cranberries. Bisa dikatakan puncak kesuksesan mereka terjadi antara tahun 1993 sampai 1995. Dan The Cranberries ini sukses dengan tur di Amerika Utara dan Eropa Timur. Sementara vokalis Dolores O'Riordan juga menikah dengan manajer tur mereka pada saat itu, yaitu Don Burton, pada bulan Juli 1994. Dan kesuksesan ini gak cuma membawa popularitas mereka secara internasional, tapi juga mengukuhkan posisi mereka di industri musik sebagai salah satu band rock paling berpengaruh pada masa itu. Dengan lagu-lagu yang khas dan vokal yang kuat dari Dolores O'Riordan, The Cranberries menjadi ikon musik rock alternatif di era 1990-an. Kita dengarkan salah satu single mereka, ada Stars.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM dari Avril Lavigne, sang ratu pop punk kita dulu ya di tahun 2000-an awal. Dengan judul lagunya baru saja hadir, My Happy Ending. Ada ibu-ibu di sini, ibu-ibu. Jadi ada yang kayak pernah niru fashionnya Avril Lavigne dulu, yang rambutnya harus dicatok lurus banget. Terus matanya kayak habis gak tidur berhari-hari gitu. Istilahnya itu smoky eyes gitu ya. Cewek-cewek yang ngerti itu biasanya. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star, masih ada kesempatan buat yang punya anak-anak yang kepengen belajar langsung tentang radio, untuk belajar langsung di Radio Star FM lewat program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Para pelajar khususnya TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio. Mereka juga bisa belajar tentang profesi penyiar, public speaking, atau radio, dan masih banyak lagi yang pasti juga harus ngerasain yang namanya siaran di Radio Star FM. Harganya sangat terjangkau. Dan sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Ada juga paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755. Kalau mau tahu seperti apa keseruannya, bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kali ini kami lanjut dengan lagu dari Heart, ada Alone.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mendekati pukul 10 malam, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Rock Hits. Terima kasih banyak untuk warga Star yang sudah bergabung sejak pukul 8 malam tadi. Dan Anda bisa mendengarkan Rock Hits setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Mohon maaf kalau terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat istirahat, simpan tenaga buat besok, dan selalu jaga kesehatan. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam, dan sebagai penutup kami hadirkan Blurry dari Puddle of Mud.

105,5 Star FM, teman di harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Mari kita sama-sama pagi hari ini, sebelum memulai segala aktivitas kita, kita memandang wajah Tuhan terlebih dahulu. Saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami hampiri tahta kasih karuniamu ya Bapa. Kekuatan kami hanya dalam hadiratmu. Hanya Engkaulah segalanya. Biarlah segera

105,5 Star FM. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh mengenal Engkau, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ubah dan bentuklah hati kami ya Bapa sesuai dengan firman-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah mata kami, hati kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Pagi hari ini kita belajar di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang keempat. Goliat dan Bathsheba. Kita baca terlebih dahulu, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Amin. Saat menyebut nama Daud, ya, mayoritas orang mengingat 2 peristiwa. Yang pertama, pergulatannya melawan Goliat. Penuh antusias, ia berkata kepada Saul, sang raja, "Aku akan bertarung dengannya." Penuh keberanian, ia berjalan menuju medan pertempuran. Bersenjatakan tongkat, umban, dan 5 buah batu. Begitu berhadapan dengan manusia raksasa itu, lekas Daud mengumban sebuah batu. Batu terkena pada dahi. Terhunjam di dalamnya, lalu seketika Goliat tumbang. 1 Samuel 17 ya, ayat 32 sampai 49. Kedua, perzinahannya dengan Bathsheba. Dari soto istananya, Daud melihat perempuan itu mandi. Ia sangat molek, ya, sehingga Daud menginginkannya. Dan tidak dihiraukannya informasi yang diterimanya bahwa perempuan itu, Bathsheba binti Eliam, adalah istri Uria yang orang Het. Daud menyuruh orang memanggilnya, lalu menidurinya. Ayat 4. Selasa, dosa belum ingin meninggalkan Daud. Perempuan itu mengirim pesan kepadanya bahwa ia mengandung. 2 kali Daud membujuk Uria supaya pulang ke rumahnya sehingga terbuka kesempatan baginya untuk tidur dengan istrinya. Sayangnya Uria menolak, ya. Tampak jalan sudah buntu, maka Daud mengirim surat kepada Yoab berisi siasat pembunuhan terhadap Uria. Goliat dan Bathsheba menyoroti 2 peristiwa yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita berkemenangan, terkadang kita kalah. Ada kalanya kita teguh beriman, ada kalanya jatuh ke dalam dosa. Tindakan Daud memberitahu kita bagaimana sepatutnya bertindak saat hendak bergulat melawan Goliat. Daud tidak berhenti menyebut nama Tuhan. Maka jika nanti kita berkemenangan, kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebaliknya, jangan jatuh ke dalam dosa. Mari kita belajar untuk mau mengakuinya, kemudian bertobat, ya. Muliakanlah nama Tuhan di saat berkemenangan, dan bertobatlah di saat jatuh ke dalam dosa.

105,5 Star FM. Mulia di puncak, kembali di lembah ya. Bayangkan, kehidupan ini seperti sebuah pendakian gunung. Di dalam perjalanan iman, setiap orang akan melewati dua area yang sangat kontras. Puncak kejayaan dan lembah kegagalan. Pendengar terkasih, yang pertama, saat berada di puncak, muliakanlah nama Tuhan. Ketika Anda berhasil mencapai puncak gunung, bisnis sukses ya, keluarga harmonis, pelayanan berkembang, atau doa-doa Anda terjawab, pemandangannya pasti begitu indah ya. Angin tertiup segar dan Anda merasa kuat. Betul seperti itu? Pendengar terkasih, di titik ini godaan terbesar manusia adalah menjadi sombong dan merasa semua itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ingatlah kisah Raja Daud. Saat membawa tabut perjanjian masuk ke kota Yerusalem dengan kemenangan besar, dia tidak memegahkan jubah rajanya atau kekuasaannya. Sebaliknya, ia menanggalkan segala kebesarannya dan menari-nari dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Ia memuliakan nama Tuhan karena ia tahu tanpa penyertaannya, ia hanyalah seorang gembala domba biasa. Pendengar terkasih, saat kita berkemenangan, jangan bangun monumen untuk diri sendiri ya. Jadikan kemenangan kita sebagai altar mesbah untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ucapkan, bukan karena kuat gagahku Tuhan, tetapi semua karena anugerah-Mu. Amin. Yang kedua, pendengar terkasih, saat terjatuh di lembah ya, bertobatlah di saat jatuh ke dalam dosa. Namun gunung yang tinggi seringkali memiliki lereng yang licin. Ada kalanya karena kurang waspada, manusia tergelincir dan jatuh terhempas ke dalam lembah dosa yang gelap. Rasanya kotor ya, terluka dan dipenuhi rasa bersalah. Di titik ini, godaan terbesar manusia adalah menyembunyikan dosa, menyalahkan keadaan, atau justru berlari menjauh dari Tuhan karena merasa tidak layak. Kembali pada kisah Raja Daud. Ketika ia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan kebaikan Bathsheba dan merencanakan pembunuhan Uria, ia berada di titik terendah hidupnya. Namun, ketika Nabi Nathan menegurnya, Daud tidak mencari alasan atau mengeraskan hati. Ia tersungkur dan menuliskan Mazmur 51, sebuah pengakuan dosa yang sangat jujur. Kasihani aku ya Allah, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ia bertobat dengan hancur hati. Pendengar terkasih, jatuh ke dalam dosa adalah tragedi ya. Tetapi menetap di dalam dosa adalah pilihan yang mematikan. Jangan biarkan iblis membisikkan bahwa Anda tidak bisa kembali. Saat Anda jatuh,
segera berbalik dan bertobat. Tuhan tidak melihat seberapa dalam Anda jatuh, melainkan seberapa tulus Anda mau bangkit dan kembali ke pelukannya. Kehidupan rohani yang sehat, ya, adalah kehidupan yang tahu diri di hadapan Allah. Saat menang, kita melihat ke atas dan memuji Tuhan. Saat jatuh, kita melihat ke dalam hati, mengaku salah dan memohon ampunannya. Pendengar terkasih, mari kita belajar menjadi pribadi yang tetap rendah hati saat diberkati dan tetap miliki harapan saat sedang diuji atau dipulihkan. Amin. Tuhan memberkati.

semuanya milik-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membeliku dengan darah-Mu dan harganya telah lunas, Tuhan bayar. Semua untuk kepentingan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dan adalah kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambillah hidupku.

Tidak ada bagian dalam hidup kita yang menjadi milik diri kita sendiri, ya. Semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan telah membeli kita dengan darah-Nya dan harganya telah lunas Tuhan bayar. Mari pendengar terkasih, segala perbuatan kita, kehidupan kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan adalah sebuah kehormatan jika kita semuanya boleh melayani Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan dan selalu memuliakan nama Tuhan.

Tuhan Yesus Kristus dialah cahaya nafas kehidupan kita, ya. Mari, jika kita mulai salah arah, kita segera putar balik dan kembali kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, kita mau mendengarkan citra terlebih dahulu persembahan dari YTWR Batu. Dan yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui 0818310755 atau bisa melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider.

Saudara, hidup tanpa harapan bagaikan tumbuhan tanpa air. Ia akan segera mati. Apakah saat ini hidup Anda tanpa harapan atau sangat penuh harapan? Jumpa lagi dengan saya Susi dalam program Citra. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan dan doa saya, Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita akan belajar hal berharga bagi kehidupan kita melalui kisah hidup seorang perempuan.

Banyak kejadian luar biasa yang mengejutkan kita. Dan kejutan-kejutan yang membuat kita prihatin dan juga sedih. Misalnya, anak bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga ia ditabrak sebuah mobil hingga tewas. Anak-anak yang dilecehkan dan disodomi. Peristiwa-peristiwa ini sungguh memprihatinkan kita. Membuat kita hilang harapan. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun saat ini. Bahkan tidak sedikit orang yang hilang harapan kepada Tuhan. Namun banyak pula peristiwa yang mendorong kita tetap berharap kepada Tuhan untuk hidup yang lebih baik. Ada peristiwa yang luar biasa yang sangat mengejutkan, tetapi membuat kita senang mendengarnya dan ikut berbahagia. Dan membuat kita memiliki harapan dalam hidup ini. Harapan untuk hidup lebih baik dan lebih sejahtera. Salah satu peristiwa yang luar biasa terjadi pada seorang perempuan, pemulung, yang mengikuti acara wisuda anak laki-lakinya. Semua mata memandang perempuan itu, serta heran dan bertanya-tanya, kok bisa ya perempuan pemulung memiliki anak seorang sarjana? Dan yang lebih mengejutkan ialah anaknya diwisuda sebagai seorang dokter. Ini peristiwa yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan dan mendorong dan memberi semangat kepada kita untuk terus memiliki harapan dalam hidup ini. Saudara, perempuan yang menjadi perhatian banyak orang itu adalah Saniim. Anaknya bernama Agung memang diwisuda sebagai seorang dokter. Saniim awalnya seorang pemulung yang mengumpulkan botol-botol bekas, lalu ia jual di pasar. Pekerjaan itu ia tekuni selama bertahun-tahun, yang akhirnya menjadikan Saniim seorang pedagang rongsokan. Saniim memang seorang pekerja keras, dan ia selalu memiliki harapan yang mulia terhadap anak-anaknya. Ia seorang perempuan buta huruf karena tidak pernah sekolah, tetapi ia tidak mau anak-anaknya buta huruf juga. Pekerjaan yang bisa dilakukan Saniim yang buta huruf itu adalah menjadi pemulung dan pedagang rongsokan. Namun pekerjaan yang dianggap sepele itu dilakukan dengan tekun dan dengan rajin. Saniim bekerja keras sepanjang hari, mengumpulkan barang-barang rongsokan, kemudian memilahnya dan akhirnya menjualnya. Sebagai pemulung dan pedagang rongsokan, Saniim memiliki cita-cita yang tinggi untuk anak-anaknya. Saniim ingin anak-anaknya sekolah dan kalau bisa menjadi sarjana. Ini cita-cita dan harapan yang sulit diwujudkan, tetapi Saniim yakin ia bisa mewujudkannya. Saniim memang tidak memiliki uang banyak. Suaminya juga hanya tukang becak. Tetapi ia yakin dan pasti ada jalan keluar untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Dengan cita-cita dan keinginan yang mulia itu, Saniim terdorong untuk bekerja keras dan bekerja keras tanpa henti. Anak pertamanya yang bernama Agung sebenarnya tidak ingin kuliah karena ia tidak tega melihat orang tuanya yang harus bekerja keras. Dan ia tidak yakin apakah orang tuanya bisa membiayai kuliah. Agung juga tidak bisa berbuat banyak untuk menambah keuangan keluarga. Tetapi sang ibu, yaitu Saniim, terus mendorong Agung untuk kuliah dan ingin Agung menjadi dokter. Saniim begitu yakin bila ia sanggup membiayai kuliah anaknya. Dengan usaha yang keras dan keyakinan yang tinggi, akhirnya Agung diterima di Fakultas Kedokteran UGM. Dan bisa kuliah sampai di wisuda. Sebagai mahasiswa kedokteran, Agung harus rajin belajar. Walaupun dalam kondisi belajar yang tidak nyaman, namun Agung berusaha menyelesaikan kuliahnya dengan baik.

dapat menyelesaikan kuliahnya sehingga ia menyandang gelar dokter. Tentu saja Saniem bangga melihat anak laki-lakinya dilantik menjadi dokter. Impian dan harapan yang ia miliki terwujud dengan baik. Saudara, itulah peristiwa yang membanggakan, yang mendorong kita memiliki harapan. Tetapi kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, yang memprihatinkan, yang membuat kita hilang harapan. Memang kalau kita melihat acara wisuda, itu adalah peristiwa biasa saja. Bahkan ada orang tua yang tidak menghadiri acara wisuda karena menganggap peristiwa wisuda itu adalah peristiwa yang biasa. Tetapi bagi Saniem, upacara wisuda merupakan peristiwa yang luar biasa. Merupakan sesuatu yang mustahil tetapi menjadi kenyataan. Bagi Saniem, mewujudkan harapannya bukanlah hal yang mudah. Ia dan suami harus bekerja keras pagi, siang, dan malam. Saniem dan suaminya bekerja mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk membayar kuliah anaknya yang tidak sedikit. Kerja keras telah mewujudkan harapan dan cita-cita Saniem serta cita-cita agung. Saudara, banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seorang pedagang rongsokan dan tukang becak bisa menguliahkan anaknya? Apa mungkin seorang pemulung memiliki uang untuk membayar kuliah, membeli buku-buku yang cukup mahal, apalagi kalau itu buku-buku kedokteran, pasti cukup mahal. Apakah uang seorang pedagang rongsokan cukup untuk membiayai kuliah? Pertanyaan-pertanyaan ini ada di benak setiap kita. Tetapi semua itu ternyata mungkin. Semua itu ternyata bisa menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita tidak berani bermimpi atau berharap sesuatu yang besar karena kita selalu melihat kelemahan dan kekurangan kita. Bahkan kadang kita tidak berani berharap apapun karena kita tidak melihat adanya jalan menuju harapan itu. Saniem dan suaminya tidak hanya melihat kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki, tetapi mereka melihat bahwa dalam hidup ini orang harus memiliki harapan, kemudian berjuang keras mewujudkan harapan itu. Saniem percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong dan memberi rezeki yang cukup kepada keluarganya. Ada banyak orang seperti Saniem. Ada yang menderita penyakit yang mematikan dan tidak mungkin bisa bertahan hidup, tetapi karena memiliki harapan, ia dapat terus hidup. Maka banyak orang akhirnya tetap hidup, bahkan sembuh dari penyakit karena harapan itu. Ada orang yang pesimis dapat memiliki rumah karena pendapatan yang sedikit, tetapi karena memiliki harapan, maka dengan kerja keras lagi, dan rajin menabung akhirnya bisa memiliki rumah. Saudara, apa yang bisa membuat kita berani berharap dan bermimpi mendapatkan hal-hal yang besar? Kita akan membicarakannya, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya hadirkan untuk Anda dimanapun Anda berada, dengan harapan Anda terhibur dan diberkati. Selamat mendengarkan.

Saudara, semoga lagu tadi cukup menghibur Anda. Tadi kita sudah mendengar kisah seorang perempuan bernama Sanim, seorang pemulung yang bisa menjadikan anaknya seorang dokter. Walaupun kondisi ekonomi Sanim tidak memungkinkan anaknya menempuh pendidikan tinggi, ia berani bermimpi dan berharap agar anaknya bisa menjadi seorang dokter. Dan harapan Sanim terwujud. Anaknya diwisuda menjadi seorang dokter. Dan diwisuda dari perguruan tinggi yang cukup terkenal di Indonesia. Saudara, kadang kita tidak berani berharap seperti Sanim. Karena kita tahu bahwa apa yang kita harapkan tidak akan terjadi. Memang tidak mudah memiliki harapan bila kita melihat jalan buntu. Tidak mudah bermimpi bila yang kita bayangkan hanya mimpi buruk. Tetapi orang selalu menasihatkan kita agar kita selalu memiliki harapan apapun yang terjadi pada diri kita. Kadang kita bertanya, mengapa kita tidak bisa melihat bahwa hari esok selalu ada harapan? Mengapa kita mudah sekali putus asa? Mengapa kita mengeluh bahwa tidak ada harapan, padahal harapan itu ada di depan kita? Nah, salah satu alasan mengapa orang putus asa adalah tidak adanya keyakinan atau kepercayaan bahwa masih ada jalan keluar, bahwa masih ada harapan. Putus asa berarti menutup semua pintu, menutup semua harapan, dan menutup semua iman kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana agar putus asa itu tidak sampai berkembang dan berakhir dengan bunuh diri? Atau bagaimana seorang yang sedang putus asa masih bisa melihat harapan? Bagaimana mengalihkan pikiran kita kepada harapan dan bukan kepada putus asa? Bagaimana kita bisa melihat harapan, walaupun itu hanya sedikit yang tampak? Saudara, iman yang kuat, keyakinan yang teguh, akan menghalau keputusasaan. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Iman yang teguh bisa kita miliki bila kita dekat dengan Tuhan. Bila kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Orang mati pun sanggup ia hidupkan lagi. Gunung sanggup ia pindahkan. Laut pun sanggup dibelah oleh Tuhan. Jadi bila kita merasa bahwa persoalan kita terlalu berat dan tidak ada yang sanggup menyelesaikannya, kita harus ingat bahwa Tuhan sanggup. Jadi bila kita putus asa dan sudah diambang jalan buntu, maka kita harus datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Seorang raja yang bernama Daud pernah berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku." Saudara, itulah kata-kata Raja Daud yang menunjukkan bahwa ia selalu berharap kepada Tuhan. Dalam keadaan tertekan dan gelisah, ia berharap kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan satu-satunya harapannya. Bahkan ia mengatakan, Tuhan memberi ketenangan dan harapan kepada orang yang selalu berharap kepada Dia. Oleh sebab itu, kita harus berharap kepada Tuhan. Dan mungkin Anda bertanya,
Mengapa kita harus percaya dan berharap kepada Tuhan? Bukankah kita bisa berharap dan mengandalkan diri kita sendiri? Saudara, Tuhan adalah pencipta segala isi dunia ini. Tuhan penguasa segala-galanya. Tuhan sanggup mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkuasa memberi apa saja yang kita butuhkan. Dan Tuhan mengasihi kita sehingga Ia akan mendengar permohonan kita. Ia akan menjawab semua doa dan permohonan kita. Bila kita hanya memandang kepada kelemahan dan kekurangan kita, maka kita tidak akan mampu percaya dan berharap kepada Tuhan. Bila kita tidak memiliki harapan dalam hidup kita, maka hidup kita akan lumpuh, tidak mampu, dan tidak mau berbuat apa-apa. Saudara, bila Anda saat ini memiliki keinginan yang besar, namun Anda merasa bahwa Anda tidak mungkin mencapainya, berharaplah kepada Tuhan. Katakan impian dan harapan Anda kepada Tuhan, dan percayalah kepada-Nya, serta taatilah apa yang difirmankan. Yakinlah bahwa Tuhan sudah mengetahui harapan dan mimpi Anda, dan nantikan harapan itu. Dan saya ingin menutup perjumpaan kita dengan membacakan sebuah doa yang ditulis oleh Raja Daud yang bisa memberi harapan dan semangat kepada kita dan mendorong kita selalu berharap kepada Tuhan dalam situasi yang kurang menguntungkan. Bila saat ini kita hanya melihat kelemahan dan kekurangan, mari kita melihat dan mendengarkan doa Daud ini. Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal yang selalu mengharapkan pagi. Semoga doa Daud ini menjadi doa dan keyakinan kita juga. Apalagi bila saat ini kita sedang mengalami masalah dan hanya melihat jalan buntu. Dan lagi, hanya kelemahan dan kekurangan yang kita lihat. Doa Raja Daud yang baru saja kita dengar tadi, semoga mendorong kita yang saat ini tergerak untuk datang kepada Tuhan dan berdoa kepada-Nya serta percaya dan berharap kepada Tuhan saja. Tuhan tidak akan mengecewakan kita bila kita selalu percaya dan berharap kepada-Nya. Tuhan setia kepada janji-Nya, dan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan memberkati Anda.

Saudara, putus harapan akan melumpuhkan hidup kita. Sebaliknya, hidup penuh harapan akan menuju hidup yang lebih baik. Semoga Anda selalu memiliki harapan dalam hidup ini. Nah, saudara, sampai di sini dulu jumpa kita. Harapan saya Anda memperoleh pelajaran berharga dari sajian program Citra hari ini. Bila Anda ingin membagikan pengalaman rohani Anda, atau Anda ingin bertanya atau memberi usul, hubungi kami, Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda juga bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Dan Anda bisa juga kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekarang saya Susi mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Citra, persembahan dari YTWR Batu ya, Yayasan Terang Warta Rohani Batu. Semoga yang dihadirkan setiap hari Jumat ini dapat memberkati kita semuanya. Amin. Baik, saya menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Kamila. Badai sebesar apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara. Furin, shalom, selamat pagi. Menyapa semua pendengar kekasih tanpa terkecuali. Selamat pagi, selamat bersekutu bersama di Press The Lot program. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Permanam, Matius 24 ayat 14 yang dibagikan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Amin. Selamat melayani Mbak Nina, kiranya damai sejahtera, berkat kekuatan melimpah di tengah kehidupan Mbak Nina dan keluarga. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Permanam. Menyapa Om Yudi, Bapak Lukas Basuki, Mas Adi, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Tumium Virgo, Mika Furin, Mbak Wiwin, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Sukowidodo, apakah kamu bangga menjadi orang Kristen? Kitab Mazmur 112 ayat 1 berkata, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Amin. Kita bangga menjadi anak Tuhan. Kita bangga menjadi orang Kristen karena kita dijadikan orang yang berbahagia. Ya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang selalu bermurah hati dan selalu berbahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Sukowidodo. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Mbak Nina semangat dalam pelayanannya. Pagi ini cerah ceria, semangat terus meski kadang ada proses ataupun protes dari kami. Tidak apa-apa, Pak Setia Budi ya. Salam damai dalam Kristus untuk Bu Ira, Bu Anis, Bu Yuni, Bu Eka dan Mak Meduro. Om Yudi, sehat-sehat, Tuhan selalu memberkati. Amin. Menyapa juga ada Pak Tony, shalom, selamat pagi Pak Tony. Oke, ditunggu ya Pak Tony. Tetap semangat di dalam Tuhan, biar Tuhan yang mengatur hidup kita ya. Baik. Menyapa juga ada siapa ini, Ibu Kartini Raharjo. Tuhan yang memelihara kita hari ini tetap sanggup menjaga hari esok. Kita mungkin belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Matius 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Amin. Baik, kita dengarkan pujian terlebih dahulu ya. Dari Sydney Mohede dengan Jujur.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kita terbatas, Tuhan tak terbatas. Pendengar terkasih, seringkali kita ingin mengatur segalanya sendirian, merasa kuat dan tahu yang terbaik. Padahal akal dan pandangan manusia itu sangat terbatas. Sedangkan Tuhan melihat keseluruhan rencana dari awal sampai akhir. Rancangannya penuh damai. Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Pendengar terkasih, melepaskan kecemasan ya. Saat kita sibuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah atau mengkhawatirkan hari esok, Tuhan rindu kita datang berserah. Sisanya Tuhan yang atur. Ya, puji nama Tuhan. Bagian kita adalah berusaha, berdoa, dan hidup benar. Biar semua yang atur kehidupan kita, biar Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan.

Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Endang Hastuti. Shalom, selamat pagi. Anugerah terindah adalah ketika kita masih diberi waktu untuk tetap bersama orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita. Amin. Aba Wesel Samplangan, selamat pagi, selamat bertugas sampai tuntas Mbak Nina. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Doa terbaik juga buat Abah Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Roni Christian di Amerika Serikat, selamat pagi. Salam, damai di hati, praise the Lord. Ibu Tumiem Virgo, hadir dari Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Om Yudi. Menyapa seluruh pendengar terkasih, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina dan tim PTL berkah dalam, terima kasih. Menyapa Cameng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Rut Nina Kurniawan. Pakak Podol Samplangan ikutan gabung, sukme rahajeng tugas, amin, matur nuwun. Cameng Mustika yang ada di Gianyar Bali juga ya, terima kasih. Ibu Birtilian ini, shalom buat pendengar dan yang bertugas. Kak Nina, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Amin, sama-sama ya. Bapak Petra Antolin, shalom. Selamat pagi untuk semua pendengar Press Delot. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus selalu menyertai di sepanjang hari ini. Amin. Mbak Ninanya, saya ucapkan terima kasih, selamat bertugas. Sami-sami. Bapak Paulus Kumala, shalom. Selamat pagi Mbak Nina dan semua kru yang bertugas serta seluruh pendengar terkasih. Hidup itu ibarat senja, begitu indah sinarnya, tetapi hanya sesaat saja. Maka dari itu, manfaatkan waktu yang hanya sesaat itu sebaik mungkin, dengan cara banyak berbuat kebaikan terhadap sesama dan taat hanya kepada ajaran Kristus Yesus Tuhan saja. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi Ko Asian yang ada di situ Bondo. Mbak Nina, kita harus memilih untuk bangkit kembali dan lupakan masa lalu dan kembali ke jalan yang benar, dan tak ada satupun dapat menggantikan posisinya Tuhan kita, sebab hanya Yesuslah pengharapan kita yang sejati. Puji nama Tuhan, sehat selalu, dan kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. Amin. Halo Pak Tato HW, selamat pagi. Salam buat Adi Yuswa GKJW Melaten ya. Semoga tetap sehat walafiat dan semangat serta selamat menyiapkan diri untuk hari raya unduh-unduh. Dan untuk Star FM, semoga selalu menjadi berkat bagi pendengarnya. Amin. Terima kasih Pak Tato ya. Ibu Wayati, selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Tuhan Yesus sangat mengerti segala keadaan kita. Dia mengerti.